akan menggelar laga uji coba menghadapi Oman pada Minggu 7 Juni besok ya, di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Ya, dengan waktu istirahat yang tidak lebih dari 2 hari, timnas Indonesia mendapat keuntungan secara fisik dari wakil Afrika tersebut. Come on, kita dukung timnas Indonesia untuk memperbaiki rankingnya untuk terus merambah naik terus.

Yakin kamu mau cari atau mau ganti pacar? Beneran? Wah, karena udah bosan, ya udah deh ganti aja pacarnya. Asal jangan pernah ganti 98 Maya FM Bandung, karena Maya FM tidak akan pernah bosan, Sobat Maya. Beneran, sumpah. Halo pisah turun pisah Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Jukit Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan udah masuk interval kedua. Saatnya Santika nanti bakal sapa balik dirimu ya. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Der.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung
1: @98MayaFMBandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: @98MayaFM
7: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Jangan tunggu lama-lama ya, nanti aku keburu digawe cenah. Kata Teh Imas Jua etagenya. Oke, selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung ya. Baru gabung jam segini. Karena semalam habis begadang. Wow, gak apa-apa sih begadang ya, tapi yang ada artinya. Ya misalnya habis siskamling, ya gak? Tenang-tenang lah ya. Oke, masuk interval kedua nih Sobat Maya. Santika Warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Ah, langsung mau sapa dirimu nih yang sudah dari tadi campego aja. You know what is the meaning campego ya? Aduh, selamat pagi nih buat Pak Debokir mie ayam 28 Lembang ya, selalu stay katanya Santika sambil beres-beres. Eh, terima kasih ya katanya Santika udah nyanyiin lagu MBG. Udah dinyanyiin lagu MBG, benah yang diganti jadi Bokir. Aduh, ayo-ayo wae ya. Baiklah tenanawan ya. Yang penting Sobat Maya senang, apa sih yang enggak ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Debokir mie ayam 28 Lembang ya. Selamat pagi Santika juga buat Muhammad Satria Esya Kak di Bandung Raya, cadanya mah tukang beredar. Aduh, lagi apa ini teh, lagi berkeliling di area gedung sate. Eh, kamu kenaun atunya. Oh, terus area Monumen Pancasila, Gasibu, Kota Bandung. Iya bener, Gasibu mah di Kota Bandung. Aduh, keur ningali proyek, cenah proyek pembangunan. Asa we mandornya kamu mah. Terima kasih banyak nih Muhammad Satria Aisyaka. Salam cintanya buat semua Sobat Maya aja. Ketemuan Santika sama Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah nih, hadir katanya Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, spesialnya buat Santika dan juga semuanya. Oke. Okay. Nuhun Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah ya, aja Mama Vita. Hanupi satur nuhun pisan. Selamat pagi Santika buat siapa nih yang mau berangkat beraktivitas ya. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam dari kawasan Ledeng, selalu mancok katanya di Joget Morena. Oke. Okay. Salam cintanya buat keluarga yang lagi pada dengerin, terus juga buat Mama Dina, buat Mama Dini juga Mama Vita ya. Buat Mama Shanda, buat Eyang Endut, buat Agus Oce juga, buat Dian Syah Cicadas, Janal Aris, buat Alam Bolem juga, Cepi Sandria, Febri Acu, buat Kang Jajang Rusmana juga, Bung Suci Kaputihan, buat Abo Metal, Deden Ciparai, Lukman Baros, dan semua Sobat Maya aja yang lagi pada dengerin Joget Morena. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Moga sehat selalu dan banyak jobnya. Amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Buat Teh Imas Jua di kawasan Ledeng. Pantunnya katanya, pantunnya buah pepaya gede panjang, gantar bambu pakai tali. Sobat Maya, Agus Oce pengen disayang. Kalau kopdar, yuk kita kibuli. Bersih ya Allah. Nah sih ke aku wae, cina merenya cek Agus Oce. Pada gemes itu teh sama Kang Agus Oce teh ya. Gemes pengen ngebully.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka, Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

Mau surga atau neraka nih? Pilih surga atau neraka? Ya pastinya pada pilih surga atuh ya. Tapi yang ini gimana nih? Masuk grup neraka katanya. Wow. My God. Siapa Santika yang masuk grup neraka? Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib. Ya lagi menantikan kabar terbaru dari Persib Bandung nih Sobat Maya. Ya ini langkah Persib Bandung untuk berbicara banyak di kancah regional dipastikan tidak akan mudah nih ya. Ya ini berdasarkan hasil pembagian grup Asian Club Championships atau Shapi Cup ya musim 2026-2027, Pangeran Biru ini resmi bergabung di grup B yang dihuni oleh tim-tim raksasa Asia Tenggara. Wah ini dia nih ya, grup neraka nih ya. Ya kompetisi yang dikelola oleh Federasi Sepak Bola ASEAN AFF ini merupakan turnamen antar klub paling bergengsi di kawasan regional nih Sobat Maya. Sebagai jawara Indonesia Super League musim lalu, Persib Bandung hadir menjadi salah satu wakil Sang Merah Putih di ajang ini menemani Borneo FC yang berstatus runner up. Ya tapi nasib kurang beruntung nih Sobat Maya, harus diterima anak-anak Bandung ya. Dari hasil drawing, Persib Bandung dipastikan masuk ke dalam grup neraka ya, di grup B nih Sobat Maya. Kenapa dibilang grup neraka? Persaingannya sungguh ketat nih saudara ya. Ya karena Maung Bandung ini harus saling sikut dengan penguasa Liga Malaysia Johor Darul Takzim atau JDT serta tim kuat asal Thailand Port FC. Tidak hanya itu, grup B ini juga diisi oleh tim-tim ambisius lainnya seperti Chong An Hanoi FC dari Vietnam, kemudian Lion City Sailors dari Singapura, dan Sphai Reangka dari Kamboja nih Sobat Maya. Ya, ketangguhan lini pertahanan dan mental juara Persib ini akan benar-benar diuji secara total di grup ini nih Sobat Maya. Terlebih grup B ini masih akan ketambahan satu lagi nih ya, yang lolos dari babak playoff antara Ezra FC versus Shan United atau pemenang Kasuka FC versus Manila Digger. Ya di sisi lain wakil Indonesia lainnya Borneo FC berada di grup A dengan peta persaingan yang relatif lebih berimbang nih ya. Pesut Etam akan menantang juara bertahan Buriram United dari Thailand, kemudian Ratchaburi Thailand, ya juara Piala Vietnam, ya Tampines Rovers dari Singapura dan Kuching City FC dari Malaysia. Turnamen Shapi Cup 2026-2027 sendiri ini menggunakan format kompetisi penuh yang mencakup babak kualifikasi playoff hingga fase grup nih Sobat Maya. Ya sebanyak 14 hingga 16 klub top dari berbagai liga di Asia Tenggara akan bersaing ketat demi memperebutkan mahkota juara klub terbaik di ASEAN.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Joget Morena makin berasa dangdutnya Sobat Maya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena yang hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya der ah. Masih barengan sama si gadis dolar yang satu ini. Gaya cina bayaran anakku dolar santika banyak. Punten bos ah. Terima kasih banyak yang sudah menyapa Santika. Santika nanti bakal sapa balik dirimu ya. Yang sudah stay di 98 Maya FM Bandung. Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY. Derah.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM.

0: 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Waduh, ada yang menyulik Santika nih ya. Kemana culiknya? Ayo culik ke pantai, Cina. Oh my God. Bahaya ya. Makanya nih malam minggu kata mama juga kalau Santika tuh gak boleh kemana-mana. Takut ada yang culik katanya. Soalnya lagi lucu-lucunya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Langsung Santika mau menuju ke Teh Ida Jatinangor nih. Lagi ada di pantai katanya Santika. Pantos anak nyulik Santikanya gitu ya. Menuju di Pangandaran katanya ya. Oke, terima kasih banyak Teh Ida Jatinangor. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Assalamualaikum pacar hayalanku. Maksud lo gue. Waalaikumsalam Kakang Ipei di Cianjur. Ya Ipei hadir katanya. Mau salamnya buat teman-teman teman-teman Ipei yang lagi pada kerja di kawasan Bandung yang selalu dengerin acara Joget Morena juga katanya nih. Terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu dan semoga orderannya semakin banyak. Amin. Salam cinta spesialnya buat Santika aja. Ucapannya apa nih teh? Bismillah katanya, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya Allah. Aduh, ges deg-degan ya. Sugante bismillah, kupinang kau dengan bismillah. No, no, no ya. Ipei, terima kasih banyak nih Kakang Ipei di Cianjur ya. Selamat pagi Santika juga buat Bungsu Cikaputihan. Langsung pantun, kue putu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas. Hari Sabtu pada ribut kasbon yang kemarin juga belum pada lunas. Oh, aku masih teh. Aduh, hari Sabtu para kasbon mania ya, sok kalah luar. Salam cintanya katanya buat kru Maya FM, terus juga buat Mama Shanda, Alam Bolem juga Teh Dian, Teh Ija Stefani bareng sama siapa ini teh? Oh, sama Kang Diansyah. Oh, lain juga Santika. Soalnya biasanya bungsu masuk ngahiji-hiji ke nih. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jala, Kang Am, Tibara juga Teh Tatin Supriatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat bungsu yang lagi kerja. Ada Mama Dini di nyambar hadir Santika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Santika. Happy weekend too ya. Salam cintanya buat Santika luar bersama Dede Ratunya dan juga Pak Polnya. Oke, terus juga buat Sobat Maya semuanya aja. Pantuna mana ya teh? Cermin kaca bersih sekali, bahan celana kedudukan. Tidak ada acara yang saya suka, hanya Joget Morena yang dirindukan. Asik. Terima kasih banyak nih buat Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat ya. Ada Kang Uyun Cupu hadir Santika. Terima kasih banyak. Absen-absen katanya ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak Kang Uyun Cupu. Ketemuan Santika sama siapa nih? Sebentar. Ada Kang Febri Acu di kawasan Banjaran, Sindang Panon. Nih, si pejuang cinta Tea Cinahnya. Salam cintanya buat siapa ini teh? Oh, pantun dulu boleh lah. Buah kelapa, buah kedondong, bawa dari Singaparna. Sapa aku dong di acara Joget Morena. Pan iya nuju disapa iya teh ya. Salam cintanya katanya buat Neng Asih orang-orang Cipatuja. Buat Teh Nia juga orang cinta Asih. Nurul Aisyi juga anak 98 ya. Buat Sobat Maya semuanya dari Ajijah sampai Zainal. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Terima kasih banyak nih ya buat yang kirim-kirimnya tidak sekecamatan. Masalahnya aku sih gue lagi engap nih ya. Aduh, biasalah kalau yang kena alergi tiris mah jika kieunya hukhek. Kang Agus Oce, Marga Asih, Nagok terus katanya Santika, nuhun pisan ya. Salam cinta katanya buat siapa ini? Oh, bade pantun heula mangga tuh. Pak Kosasi, Febri Acu, Alam Bolem, Mama Shanda, Mama Dini resep jengkol. Urang Marga Asih anu lucuna kalem, tapi nahanya meni resep narakol. Gemes, eta teh gemes ya. Kakang Agus Oce teh gemes kayak ngabuliin. Mau cina Kang Abo Metal mah beuki pisan nakol ya. Kang Adam Sayati oge, Mama Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Aam Tibara dibantuan ku Teh Imas jua jeung Teh Neuis ya. Kang Lukman oge sadayana we cenah resep narakol ya. Iwal Teh Santika we nu rada leuheung mah jarang neke. Remen nakol. Poe Sabtu nyiar
liar idola mual tuh Santika Matara Pundungannya. Aduh. Ada pertanyaan buat Kang Agus Oce atau buat sobat Maya yang lainnya? Nah, tebak-tebakan. P apa? Anu resep di takol. Pasti Kang Agus Oce.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Terima kasih kalau hanya 98 Maya FM Bandung yang ada di hatinya Sobat Maya ya. Okay. Kenapa? Acara Joget Morena juga. Oh my god, penyiarnya juga ada di hati Sobat Maya. Kukuhnya, aduh ya Allah. Terima kasih banyak nih ya Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Hanupi satu rumisan yang sudah bergabung lagi nih di 98 Maya FM Bandung lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Ada Cynthia 20 di kawasan Tasikmalaya ini saya biasanya mah. Joget Morena keren banget katanya informasi dan lagu-lagunya. Salam cinta buat penyiarnya Santika, terima kasih banyak. Semoga selalu tambah sukses. Amin. Sukses juga buat dirimu Cynthia 20 ya di kawasan Tasikmalaya. Ada Husein Persada nih. Husein teh di mana ya tehnya? Pokok nama ya di mana-mana. Salamnya mah buat semua Sobat Maya aja. Okay lah kalau begitu mah ya. Sip, ketemuan Santika sama Bunda Lilis di Padalarang. Halo Bunda Lilis di Padalarang, terima kasih banyak. Salam cintanya katanya buat penyiar idola para remaja. Waduh. Salam cinta juga buat Sobat Maya semua, semoga sehat selalu. Amin. Spesialnya buat anakku M. Fahmi Stiandi yang sudah berjuang bersama Timnas IPA 7 Indonesia World Champion 2026. Wow. Selamat Cina sudah membawa harum Indonesia di ajang internasional dan meraih gelar runner-up-nya. Sukses selalu lah buat Timnas IFA 7 Indonesia. Wow, ya putrana pemain sepak bola ya. Sami sareng caroge abi. Hayu latihan bareng. Aduh, selamat ya, seneng banget, memang bangga banget ya kalau sudah salah satu keluarga atau anak apalagi ya sudah membawa harum nama Indonesia, bangga welah pokok namanya. Terima kasih banyak Bunda Lilis di kawasan Padalarang bareng sama keluarga tercinta ya. Ada Kang Maman Kosambi nih, Kang Maman di ITC Kosambi hadir Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Cuaca di ITC Kosambi cerah, secerah pejuang rupiah di hari Sabtu ini ya, yang biasa terima rupiah dari Big Boss. Setiap poe Sabtu ugara jihan ya. Pokoknya mas semoga berkah, amin ya. Terima kasih banyak nih Kang Maman Kosambi ya, Kang Maman di ITC Kosambi. Ketemuan Santika juga sama Raihan Rahmadian nih. Pokoknya mas Cina Joget Morena morningnya Maya luar biasa nuhun ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus hadir Santika. Okay. Kenapa? Banyak yang nanya lagu barunya Santika. Tungguin video klipnya ya, pokoknya mah ya. Judulnya apa? Sama Kamu Aja. Yang ini nih, boleh di request di 98 Maya FM Bandung, di acara-acara dangdut pokoknya namanya, di Tatanga Sabelah juga boleh request. Sama Kamu Aja, lagu terbaru di Blantika Musik Dangdut Tanah Air Indonesia. Dari Santika.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus.

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Bang, pulang atau Bang? Ya kok enggak pulang-pulang sih, Bang? Ya, ya hei para Bang Toyib. Gerak pulang ah, nanti istrimu pada sedih di rumahnya. Cuman nananya coba kami toha. Nah, terbalik-balik cenahnya. Wih, aknya sok gerak wih. Ya, Santika aja sekarang mau pulang nih. Ya pulang ke rumah masing-masing lah. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi ya. Saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Jangan lupa stay terus di 98 Maya FM Bandung. Dengerin terus acara-acara di 98 Maya FM Bandung ya. Joget Morena hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih Sobat Maya. Oke, Santika pamit. Salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bang, pulang Bang. Santika juga mau nih ya. Mesti kaburu abang ayah di rumah jabacang nyangu. Bang pulang Bang, awas. Bisi ayah penampakan lama-lama di jalan mah. Tuh, itu lihat itu. Di belakang abang ada penampakan.

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FF

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya, ya, ya. Eh, pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh, iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Καλή FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mutarutik
0: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan, bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar tip.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: membagikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry Apple, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke 9. Lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM.

0: Maya Event.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: 98.9 My FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
0: Maya FM.

0: ngobrol.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan, bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. My FM 98.
3: My FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa, di siang harinya Meli Jamil hadir pada mani di Dangdut Asik edisi hari ini. Request salam-salam Meli Jamil buka. Di mana lagi kalau bukan di Asik yang musik Dangdut Radio Maya. Berani beda.

0: Italia.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu dah tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
4: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rumting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kompo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Di edisi dangdut asik dari Sabtu 6 Juni 2026 yang lagi ngewar 66 sekarang di berbagai macam marketplace. Semangat ya, biasanya masih ibu-ibu ya, nyari promoan-promoan ya di tanggal kembar. Udah mulai itu dicarerek otan keranjang-keranjangna ya. Yang sekarang di tanggal 66-nya juga ngewar, mana yang paling murah ya. Belanja besti pas banget di awal bulan ya. Beda lagi kalau misalnya tanggal kembarnya di tengah ataupun akhir bulan mah, aduh, bawaannya tehnya ongko aya nu promo tapi sudah mulai koredas. Kalau di akhir bulan mah jadi we teu bisa maksakeun ya. Tapi sekarang karena tanggal kembarnya di awal bulan bisa meureun, sudah mulai ngabara rorong jiga natenya. Meli Jamil tentunya masih menemani Sobat Maya di edisi dangdut asik hari ini di hari Sabtunya ya, di akhir pekan. Nemenin Sobat Maya yang lagi jalan-jalan, nemenin Sobat Maya yang sekarang lagi me time, yang lagi bersama keluarga, ataupun Sobat Maya yang masih berkutat dengan pekerjaannya ya. Selamat siang juga untuk Sobat Maya yang sekarang lagi dengerin lewat dangdut asik di 98mayfm.com ataupun di radio PRSSNI jabar.net ya, ataupun juga di aplikasi Radio Maya. Dan tentunya request salam-salam Meli Jamil udah buka dong. Yuk langsung di WhatsApp aja request apa, mau kirim salamnya buat siapa boleh. Di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Ada Kang Wagon 98, selamat siang hadir di dangdut asik, pengen lagunya Joko Tingkir Ngombeh Dawet. Ya dipikir malai mumet, ya udah kerja-kerja aja lah, gak usah banyak dipikir-pikirin ya. Alamun ayah hutang ya dicicil dibayar lunas, saya tahu-tahu gitu ajanya. Terdengar simpel tapi rasanya susah sekali ya kalau dengan pengabutuh yang sebegitu banyak banyak. Kang Wagon 98 pengen Joko Tingkir siap Kumeli Jamil di play ya. Mau kirim salamnya mah buat Antibara, Koswara, Mang Nono, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri, Teh Neis, Nani Memori, spesial buat Mel Jamchan aja. Thank you. Lanjut lagi, Mel Jamil pengen ketemuan sama orang Jalak. Apa kabar? Ada Jajang Jalak lagi stay tune di 98 My FM yang foto profilnya masih tetap konsisten ya. Menikah saya pakai baju hitam. Aduh mama eh, ada Kang Jajang pakai baju hitam membuat saya terpesona. Ada nyanyi teh cina juga dimaksakan. Namanya asap pabelit, gak apa-apa atuh ya. Ihtiar weh nyanyi mah kumacarana sugan ya. Ayah produser yang kegaet. Antara kagayet atau nyintrek cina meni gandeng ya cina. Jajang Jalak pengen lagunya Bukan Selembar Tisunya ya, boleh. Mau kirim salamnya buat Mel Jam duluan, buat Sobat Maya dari A sampai dengan Z, spesial buat Ayang Nani Memori. Ah, udah pakai Ayang sekarang Maya. Ada orang Bojong Citepus, Pak Kosisi sedang mengetik. Aida, Pak Kosisi udah manteng dari pagi, mantul ya, jadi kelihatan nih lagi mengetik cina ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, orang Garut, apa kabar nih ya. Antibara yang pengen meminta lagunya Indah Pada Waktunya ya. Mau kirim salam buat Najib, Wagon, Bungsu, Teh Neis, Jajang Jalak, Agus Oce, Nani Memori, Lukman Baros, Alan Bolam, Umi Lila, Umi Cici, Cangkurilung ya, sama Ustadz Cilik Najib. Buat Neng Meli terima kasih, sama-sama. Oke, nanti Meli Jamil sapa lagi ya. Yang belum disapa sabar besti, nanti Meli Jamil bakal menyapa requestnya juga di play ya. Pokoknya mas stay tune aja terus di dangdut asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda berani gaya. Derah.

0: YFF.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: 98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Sobat May, mungkin sekarang lagi ngerasa capek, kayak yang lagi ngerasa lelah, atau mungkin ngerasa kayak segala sesuatu yang kita usahakan kok belum ada hasilnya ya, kok rasanya masih gini-gini aja ya, atau mungkin ngerasa kayak kok indahnya tuh gak pernah ada gitu ya. Percaya deh sama kayak lagunya Dewi Persik, indah pada waktunya itu akan beneran loh Sobat Maya ya. Kadang kita memang harus lebih bersabar lagi dan lebih berusaha untuk sesuatu hal yang memang kita lagi pengen capai ya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada harapan ataupun doa-doa yang memang diijabah di hari itu. Ada juga yang memang doa itu ditunda untuk kebaikan. Ada juga doa yang memang tidak dikabulkan karena memang bukan yang terbaik untuk diri Sobat Maya gitu ya. Jadi banyak banget bentuk doa yang kita panjatkan itu akan berbalik pada kebaikan dalam hidup kita. Percaya deh, dan semua akan indah pada waktunya gitu ya. Dan tentunya Merjamil masih nemenin Sobat Maya dari Sidang Not Asik hari ini. Selamat siang buat Sobat Maya yang baru saja bergabung, yang sekarang lagi mau masuk di line on airnya, boleh. Yuk di 022-5441-3928 ya. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut Asik.

0: Hai Umi.
1: Ya.
0: Apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah masih
0: sehat. Lagi ngapain?
1: Lagi dengerin Kameli.
0: Enggak sambil masak? Udah masak belum?
1: Enggak, jam segini mentar sore.
0: Ya udah tuh, Umi mau request.
1: Mau dong.
0: Mau apa?
1: Kicauannya.
0: Kicauannya meni bosen atau ya. Tapi tidak apa-apa.
1: Seneng banget aku.
0: Iya, sama aku juga ya. Oke, siap kicau meninya buat siapa?
1: Buat Kameli. Terus terus makin banyak jadinya, makin banyak fiturnya.
0: Amin. Buat siapa lagi?
1: Lalu buat Haja Nado, Kang Mansur, T1 Engang. Waktu itu masuk ya, pas aku mau masuk susah.
0: Terus siapa lagi
1: yang
0: saya?
1: Waktu si Kang Jeka belum sholat jam segitu.
0: Siapa lagi sayang? Kirim salamnya.
1: Buat Nana Putri sama Ayu. Lalu Kang Dadang TCI, Kang Adam,
0: terus
1: Sineo, Kang itu Teh Febri Asu,
0: terus
1: semua-muanya aja deh.
0: Semua-muanya aja. Spesial buat siapa?
1: Itu Teh Kang Wagon tadinya, tapi enggak PHI aku.
0: Siapa?
1: Kang Wagon tadi.
0: Kang Wagon.
1: Yang minta itu kan.
0: Kang Wagon, ditoel Umi Lila Kang Wagon ya. Siap atuh. Makasih sayangku.
1: Ya sama-sama. Selamat bertugas. Semangat kerjanya Bebek.
0: Thank you. Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya berani beda, berani gaya, terakhir mana?
0: Ya turun cantik. Udah gabung sama Meli Jamil, tapi memang aduh candu banget lagu Kicau Mania tuh, enakan ya buat membakar semangat di siang harinya ya. Lanjut lagi, udah gabung sama Meli Jamil, ada siapa di belakang Umi Lila? Halo. Dangdut asik. Halo. Halo, halo Bandung. Ya udah tuh sobat Maya, nanti Meli Jamil angkat line on air ya. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik. Asik ya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

FM miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

Kicau Mania yang sekarang lagi dengerin 98 Maya FM ya, bersama Meli Jamil. Lagi dengerin Meli Jamil berkicau-kicau di hari ini tentunya ya. Meli Jamil mau ketemuan lagi sama sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Hai.

Teh Nani Memori, ada juga Mama Angga, Mama Dini, Teh Eti di Cimahi, Umi Lila, Po Oneng, pokoknya Sobat Maya semuanya ya. Kang Jaka Sinangling Cigondewa juga gak pernah ketinggalan nih, orang Cigondewa menimara rantul ya, mantap, betul. Kang Jaka Sinangling pengen lagunya Roma Irama yang Ibu Kota, nanti Meli Jamil cari juga ya. Salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM, buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat anakku yang hanya bisa bertemu setiap hari Sabtu. Ucapannya semoga sehat selalu serta dalam lindungan Allah, amin. Ah, hari ini jadwal ketemu sama anak dong ya. Semangat, happy family time Kang Jaka ya. Si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum juga yang gak pernah ketinggalan, yang pengen lagunya Cinta Kita. Cinta kita melukiskan sejarah. Eh bukan ya, eta mah beda deui. Allah, Neng Mel sok rupa-rupa waenya. Mau kirim salamnya Teh Nani Ma untuk kru Radio Maya FM. Terima kasih buat Sobat Maya dimanapun berada yang selalu setia dengerin Dangdut Asik ya. Spesial untuk Aja Jang Jalak Aja. Aa, kemana Aa? Ini makin sosit ya. Untuk Teh Meli selalu bahagia terus Teh Mel, sama-sama sayang ya. Ibu Intarti apa kabarnya? Lagi stay tune di 98 Maya FM juga, terima kasih banyak ya. Pokoknya Ma sehat-sehat selalu Ibu sayang ya. Ada Teh juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Pacarku di Rau Kalong. Ah, dari Sandrina, Pacarku di Tikung Teman meureun Kang Abo ya. Abo Metal Bojong. Abo Metal cuma menolak kondusif ya. Nah, Teh Meli, hai. Hai juga ya. Langsung aja Kang Abo mau kirim salam buat Alan Bolam, buat Imas Jua, Ibu Mega, Madini, Mama Sanda, Nada Dolar ya. Mama Keisha juga, ada Mama Dina, Mama Neis, Agus Oce, Jejang Sukmara, ada Jejang Jalak, Jeng Roro, Lesu Uber, Mama Sanda ya, Mang Nanar, KPK, Komplotan Pejuang Kasbon, atau Tanggal Genap Macan ke karara, ulah wakak kararasbon iya ngke jual nepi ka tanggal 30 teh kasbonan nararumpuk geraan tong wakak kasbon kewe kalem atuh ah tengah bulan aja belum ya sabar tong wakak mene rusuh yang kararasbon eta ah. Jangan pulang sebelum diberi cenat buat Teh Meli mah mene aduhai suaranya lagi sirak-sirak jibruk besti biasa lah ya. Abis konser 7 negara 5 benua ya di dalam mimpi. Ya udahlah, daripada Meli bermimpi mendingan kita mendengerin Dangdut Asik aja ya. Karena kalau dengerin Meli lagi bermimpi mah oh, berasa Ayu Ting Ting ya.

0: Maya FM.
1: Karya sebagai sebab nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Tadi udah di play ya requestan Sobat Maya 19 November. Meskipun sekarang tanggal 6 Juni. Sekarang ditemenin sama Bang Aji ya, buat Sobat Maya yang sekarang masih stay tune di Dangdut Asik, selamat siang. Yang sekarang lagi dengerin lewat Dangdut Asik lewat 98mayafm.com ataupun di Radio PRSNI Jabar.net. Ayo atuh ikutan request juga ya bersama Sobat Maya lain, oke? Ditunggu. Cerah.

Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Sobat Maya pernah gak sih di posisi Sobat Maya misalnya lagi malas ngobrol sama seseorang atau lagi sebel banget sama orang gitu. Terus orang itu ngehubungin kita terus-terusan, terus sama kita di reject ya kan. Terus tiba-tiba karena kita udah kesel gitu ya, nge-reject terus, cangkel gitu ya, ngeganggu gitu ya, diangkat malas, gak diangkat nelponin wae, kan jadinya ngeganggu ya, annoying ya. Yang akhirnya nih kita blokir orang itu. Pernah? Pasti Sobat Maya pernah di posisi kayak gitu ya. Apalagi nomor yang mungkin tidak dikenal ya. Sekarang aja kalau misalnya Sobat Maya nih ya, di handphonenya masing-masing gitu, terus tiba-tiba ada telpon dari nomor yang tidak dikenal, terus tiba-tiba ngangkat gini, halo selamat pagi, perkenalkan nama saya. Oh langsung kita reject. Bener tuh sih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kebanyakan gitu ya yang ngegunain nada gitu tuh kebanyakan penipuan gitu. Tapi kasihan nih orang-orang yang memang bekerja sebagai misalnya telemarketing gitu, atau mungkin bekerja dengan mau survei gitu ya, atau hal-hal lainnya yang memang harus menggunakan via suara atau telepon. Kasihan kadang gitu ya, orang-orang kadang mikirnya udah negatif aja duluan, padahal belum tentu dia mau nipu gitu. Tapi kebanyakan karena banyak kasus yang pura-pura menipu dengan menelpon gitu ya, jadi kebanyakan orang tuh udah overthinking duluan. Bener tuh ya, jadi bawaannya pengen reject aja terus gitu. Sekarang mau Meli Jamil reject ya, kalau ada yang nelpon mah langsung aja kita angkat. Halo, tuh kan aku nung adon di reject kan sama si Eta kan. Bener-bener dah ya, dari tadi nelponin terus bagian diangkat dijengkangkan kumahnya nana gitu. Gusti no agung. Halo ayo nama bener dangdut asik.
1: Dangdut asik,
0: asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
0: Siapa ini?
1: Gustian sama Nenek Putri.
0: Mas Gustian kemana saja?
1: Pogo tadi teh kasuat-suat. Pengen lagi ya. Lagu kasuat-suat 19 November. Aduh
0: ampun. Meni asa mengenang masa lalu.
1: Atuh mohon.
0: Ada kenangan apa di bulan November?
1: Ya kisah nyata sedikit.
0: Aduh sesuatu pokoknya Maya.
1: Etalah
0: Nenek Putri. Makanya
1: sekarang sekarang dibales lagunya sama tidak semua laki-laki.
0: Oi, tidak semua laki-laki. Oh, ini mah aku tahu dirimu putus cinta asik.
1: Iya, makanya sekarang mah harus serius.
0: Tidak semua laki-lakinya nya ada perempuan oge gitu.
1: Iya.
0: Nenek Putri apa kabarnya Mas Kustian?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Meni rasa pokoknya mah kalau suaranya Nenek Putri masih kencang mah tandanya masih sehat, masih semangat ya.
1: 78 tahun.
0: Masya Allah sehat selalu Nenek sayangku.
1: Amin. Banyak jobnya, Jamil, banyak jobnya, banyak rezekinya.
0: Amin, pokoknya malah mau didoakan ku kolot mah ku Gusti Allah ya langsung diijabah. Amin ya Allah mah. Ya udah Mas Gustian. Amin. Amin, sehat-sehat Nenek sayang ya. Tidak semua laki-laki siap Meli Jamil play, mau kirim salamnya buat siapa Besti?
1: Ah, buat Umi Lila. Haji H, Lukman Baros, Andin, Ratu Engang, terus siapa namanya yang lainnya? Mama Aru katanya suka dengerin. Kayaknya buat semua deh.
0: Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Yang lagi tugas kata Nenek tuh. Sehat-sehat walaupun ada bindeng, katanya suaranya kok beda.
0: Iya biasa, udah 2 minggu lebih aku teh batuk pilek teh berhenti. Ini teh Gusti
1: Nenek sembuh malah Meli Jamil batuk.
0: Gantian kita Besti ya. Jika nama butuh 4 sehat 5 miliar 4 sehat 5 sempurna 6 miliar. Bener Nenek.
1: Cepat sembuh.
0: Terima kasih Nenek sayang ya. Sudah terima kasih banyak Mas Gustian, Nenek Putri ya. Pilih radio
1: pilih Maya.
0: Mantap.
1: Lagunya
0: Berani Beda
1: Berani Gaya.

Sobat Maya jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.

más información.

tersebut, sehingga saat ini terdapat

perluasan lahan untuk sekolah rakyat tersebut. Pasalnya untuk pengadaan lahan seluas 5 hektar di Kota Bandung diakuinya cukup.

mengarungi

0: menangkap dan memeriksa seorang pria berinisial MR karena kedapatan memiliki senjata api rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku belajar merakit senjata api secara otodidak. Kapolsek Buah Batu Kompol Rizky Kurniawan mengatakan, pelaku yang merupakan warga asal Aceh tersebut mengaku memiliki ketertarikan terhadap dunia perakitan dan mempelajari teknik modifikasi sejak 2023. Pelaku membeli dua pucuk senjata rakitan dalam kondisi rusak, kemudian memperbaiki sendiri senjata tersebut berbekal pengetahuan yang didapat secara mandiri. Selain senjata, polisi juga menemukan berbagai benda untuk mengoperasikan senjata, termasuk amunisi dan selongsong peluru. Polisi masih mendalami keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut, termasuk aktivitas jual-beli senjata dan amunisi melalui grup tertutup di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang KUHP tahun 2026 terkait kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
1: Untuk senjatanya sendiri, itu didapatkan dari media sosial. Jadi, yang bersangkutan mempunyai grup tertentu, kemudian di sana melakukan transaksi COD, dan mendapatkan dua pucuk daripada senjata.

dilakukan beberapa upaya untuk memproses, memperbaiki agar senjata ini bisa

98.8 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Sobat Mata, tadi kita sudah menyimak informasi Kilas Bandung di edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Balik lagi sama Meli Jamil, stay tune terus, terah.

0: dan jaringan program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
0: Sobat Maya Subang, no party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

yang di siang harinya udah mulai persiapan, mau dijemput, ya udah mulai pada cantik-cantik-cantik, ya. Yang mau malam mingguan, yang mau family time, ataupun mungkin yang sendiri aja, ah jalan-jalan me time, it's okay. Gak masalah, bestie, ya. Pokoknya mah di akhir pekannya, Sobat Maya bisa ngecas lagi energinya tuh ya. Karena dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Sobat Maya bekerja. Mungkin ada yang hari ini juga masih tetap bekerja ya, karena besoknya libur, hari Minggunya libur gitu. Dipakai buat me time gitu ya. Sekedar untuk bermalas-malasan di rumah, dalam artian ya kerjaan udah beres semuanya gitu ya. Atau mungkin temel aku mah kalau hari Sabtu mah benar-benar enggak beberes, mau bersantai, enggak apa-apa juga, itu self reward ya. Kalau kata Gen Z mah, kata anak-anak sekarang mah, self reward ya, ngasih penghargaan ke diri sendiri. Karena kan capek ya dari hari Senin sampai hari Jumatnya kita kerja full, ya kan, nyari sebongkah berlian ya, dan sakarung bes, ulah sakarung atau ahmeni, sebongkah berlian dan emas mangkilo-kilo gitunya. Amin. Dan tentunya manajemen mau angkat line on air lagi ya buat Sobat Maya ya. Yuk lanjut di 0225413928 lagi ya. Manajemen mau nyapa dulu, ada siapa yang udah gabung bersama Meli Jamil? Oh, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, ada Febri Acu ya. Kang Febri, apa kabarnya? Pengen request lagunya Bukan Cinta Biasa dari Santika. Bukan Cinta Biasa, iya dong. Jangan cintanya jangan biasa ya, harus luar biasa. Buat si dia mah tuh, nggak boleh setengah-setengah ya, harus pol pokoknya mah ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, buat Neng Asi orang Cipatuja, buat Nia orang Cinta Asi ya, terus juga buat Nurul Aisy, buat anak-anak 98 ya. Spesialnya mah buat penyiar idola aja, Teh Meli Jamil yang cantik dan baik hati. Tuh nomor siapa tuh, sabara. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil ya. Ada Kang Adam tapi bukan suami Inul Daratista. Bukan cuma namanya Sobat Maya, ini foto profilnya juga Kang Adam, kumisnya mirip sama ya, sama Mas Adam ya, suaminya Inul Daratista, tapi ini mah bukan ya. Kang Adam Linggah Rasayati, Teh Meli pengen request lagunya Masih Adakah Cinta ya. Mau kirim salam buat Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Diansa.

kosasi Kang Roheng, Kang Koswara, Jajang Jalak, Nani Memori, spesial Teh Meliwe, anu saya mana, Masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya mah berani beda, berani gaya, darah hatur nuhun ya. Ada lagi juga si cantik dari kawasan Lembang, beda dari Lembang turun ke Kopo. Alah, Mama Dini, sayangku kemana aja? Mama Dini baru muncul lagi bersama Mel Jam ya. Nah, Meli, selamat siang menjelang sore, cantik, happy weekend Mama sayang ya. Pengen kirim salam buat sobat Maya semuanya aja. Pengen request lagunya dari Santika ya. Santikanya Meli Jamil, apa namanya? Meli Jamil dukung yang bukan cinta ya, dari Santika Sari Somantri, oke? Okay? Pokoknya sobat Maya jangan kemana-mana, stay tune terus di download asik-asiknya musik dangdut Radio Maya. Meli Jamil play dulu requestan yang udah masuk. Dah.

0: Duverti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Καλοκαίρια, Φωτοκνέλια, Νουπέραμπτη.
1: Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Μάγια FM. Σουβίδα Λαπάν. Μάγια FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Siap-siap ya yang sekarang mau mengunjungi bebeknya dan juga mau mengunjungi camer-camer, jangan lupa martabaknya ya dibawa ya. Biasanya karena kalau dari zaman turun temurun kita diajarkan ya minimal mau mawa martabak ya, mau manis mau asin ya, bagusnya sih keduanya ya. Ya kalau bisa tambahin juga ejeng minyak goreng ya, beker mahal kan ayeuna nama minyak goreng teh 2 liter tehnya. Terus tambah gula na ya, minimal mah aya beras meureunnya 5 kiloan mah. Terus juga jangan lupa ya ini napa namanya teh enteh-enteh mah kopi-kopina juga dibawa ya, jangan lupa sekotak sembako we pokoknya mah. Aduh untuk ketahang ya. Yang penting mah Sobat Maya, kalau misalnya mau jemput anak orang ya, yang paling utama adalah tidak boleh janjian hanya di pinggir jalan atau depan gang hungkul sayang ya. Kamu harus datang ke orang tuanya minta restu, diizinin atau tidak, pamitan sama orang tuanya wajib hukumnya ya. Dan kalau misalnya nih kamu yang perempuan juga nih ya, buat Sobat Maya yang perempuan ya, yang kalau misalnya mau dijemput sama bebeknya, terus bebeknya sini atau ke rumah dulu pamitan sama orang tua aku, maksudnya kalau dia nggak mau jangan dilanjutkan hubungan itu ya. Karena pada hakikatnya kalau bawa anak perempuan keluar dari rumah, yaitu yang paling utama adalah pamit dan izin sama orang tuanya ya. Omat sayangku ya. Selagi kamu belum menikah mah, tanggung jawab kita sebagai perempuan itu ada di orang tua. Jadi jangan sampai ya susu lumputan. Oke. Juga kolotnya aku jadi mama tanah kan baik atau kan udah menikah aku mah ya. Jadi apa namanya ya, ada beberapa hal yang memang harus kita lindungi besti ya gitu. Dan tentunya juga ya, kalau misalnya orang itu kelihatan nih gentle enggak ya, kalau misalnya dia mau dia berani enggak, punya keberanian enggak menemui orang tua kita, itu juga patut dijadikan penilaian loh Sobat Maya ya. Gitu, oke. Gak kerasa Meli Jamil sudah hampir 3 jam menemani Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam, hatur nuhun ya. Di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898, yang udah on air juga terima kasih banyak ya. Di 02254413928, thank you yang udah denger lewat streamingnya juga ya. Di 98mayfm.com ataupun di radio PLSSNI jabar.net, hatur nuhun, ataupun di aplikasi juga terima kasih ya. Ketemu sama Melin insyaallah di hari Selasa di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36. Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Pokoknya Maya nemenin sore syahdu malam mingguan bersama jalan-jalan sore 36, oke? Ya sudah, selamat bermalam mingguan, selamat berakhir pekan, selamat berjalan-jalan, selamat bersantai-santai, selamat gogoleran, weh, gak apa-apa ya. Anu jomblo kumaha temel, nikmati masa kesendirianmu aja ya. Nanti juga kalau sudah ada waktunya mah, insya Allah dititipkan dengan jodoh yang baik. Jangan jodoh yang setara dengan cinta yang setara pastinya ya. Tapi jangan lupa ikhtiar, mual ujuk-ujuk tuh jodoh datang kalau kita tidak berusaha mah ya. Oke, siap ya. Ya sudah, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

Saatnya Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: at Maya, Barunti.
1: Maya FM.
2: Kalapan dalapan, Maya FM, Bandung.
1: Maya FM.
0: Ya, sobat Maya Sibar, Barunti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Berita Penting
1: Maya FM.

0: BFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

mewaspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual, di Hotel Bintang 5, alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Eits nih, gaya bi. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran. Pop Indonesia?

0: kami aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM.com.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: MyFM

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

98 My FM 98 My FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM. Maya FM.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya Sobat. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ya, tidak terasa sekarang sudah hari Sabtu. Tepatnya adalah 6 Juni 2026. Seperti biasa, Titian Kenangan hadir lagi di sore menjelang malam hari ya. Sudah berapa hari tidak ada hujan, luar biasa panasnya, serba salah, kasih panas, gerah, kasih hujan, kesian yang pakai kendaraan roda dua atau naik angkot ya, harus hujan-hujanan, jadi serba salah, ya sudahlah. Titian Kenangan selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Nadie FM.
1: Agnia,
0: ¿cómo
1: crees que va? No parte. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan...

0: Pingin jadi ratu sejagat semalam ternyata cuma mimpi saja. Mimpi adalah bunga tidur, ya. Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya, dan selamat malam untuk sobat Maya yang baru sampai ke rumah, ya. Sampai ke rumah, habis pulang beraktivitas dari pagi sampai sore hari, dan kesempatan untuk beristirahat, ya. Malam hari kumpul lagi sama keluarga di rumah, terus bisa menikmati kebersamaan keluarga sambil makan malam, ya. Atau mungkin saat ini Sobat Mei masih melaksanakan aktivitas, ya. Tetap semangat, tetap selalu sehat, karena sehat itu luar biasa. Sehat mahal, ya. Obat mahal tapi sehat lebih mahal, ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Tapi sebelumnya ada bewara dulu, ya. Sebelum kita teruskan kembali titian kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Terah
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan data program.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
1: Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus.
7: Oh, gimana dong?
6: Save nomor Maya aja deh. 0877 70 80 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
3: Maya FM.
8: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
9: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 Maya FM.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik

Sobat Main, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah. Ya, kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti kita ketemu lagi di interval yang kedua ya. Tetap di 98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Intermo yang kedua, Sobat Maya, masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Dan, ya, terima kasih. Ini WhatsApp yang sudah masuk di 087770809898. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan ya. Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Cuaca aman untuk Sobat Maya yang mau ini nih jalan-jalan ya. Secara masih tanggal muda ya, dompetnya penuh dengan lembaran warna merah, mau kulineran, mau shopping, beli baju, asik ya. Yang masih di dalam perjalanan, terutama yang di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya, tetap fokus, tidak boleh ngebut. Dan kalau misalnya mau belok kanan atau belok kiri, kasih tanda, terus kasih sen maksudnya ya. Kalau sudah selesai belok kiri, normalkan kembali ininya, lampu sennya, karena masih ada kendaraan yang belok kiri masih terus menyala padahal dia mau ke kanan. Makanya banyak terjadi yang namanya ke

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo Wardikanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Nuperti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM, Maya FM.
0: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Selamat malam buat Enjang ya, Enjang yang ada di Bandung Timur ya. Oke, selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Mama Zenia di TKI. Spesialnya buat Kak Fitri, saya selalu beserta keluarga. Terus juga buat Kang Ayi, Wagon, Mama Dina, Mama Dini, Mama Angga, Mama Kanza, Teknis, buat kru, juga buat Sobat Maya ya. Ya, buat ini nih Agus Oce yang ada di Marga Asih, selamat malam. Kemudian juga Mama Angga, Teti di Cimahi. Ya, Bapak Wempi Stefanus, Bapak Arif Kudabaya, terus Jejen juga ya yang ada di Bekasi Jati Asih. Ya, kemudian juga selamat malam buat Aki Kanha di Cibaduyut, Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Ramas Ngawi Kopo Permai, TIJ ya. Terus Ibu Iing juga sehat, Bu Iing ya. Kemudian ini buat Kinew Kirco, judul lagunya diganti sama apa ini? Salamnya buat Nado, Imas Jua, Nane Memori, Wasgar, Aici Gadung, Koswara, Aki Kanha, Dian Syah. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dari Andi Maria Matalata.

0: Lalapan,
1: Maya, Antonia, Sobat Maya Simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung. @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Sobat Maya Simak, Nuparenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Ibnu Farti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.

0: memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi.

0: Subang, telepon 02604178853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Sobat Mei, tidak terasa Titian Kenangan tinggal beberapa menit lagi ya. Dan ini terima kasih, ini ada WhatsApp dari Nani Memori di Cicahem. Ya, pokoknya ini salamnya katanya untuk semua Sobat Maya, spesialnya buat AA Cecang Jelak. Oke. Kemudian dari Wagon, ya, salamnya buat Amti Bara Mas Rono, buat Mbak Sri Koswara Aichi Gadung, Nasmikin Kalukman Akikan Hasri, Mama Sana Teh Neis, Teh Nur Cibai, Mama Zenia, juga buat Nani Memori ya. Ya sudah, kita nikmati dulu satu lagu spesial untuk Sobat Maya yang masih tetap di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Terakhir

pulang dong, karena sudah waktunya sudah berakhir dan waktunya Nurala harus pamit diri ya. Ya, insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Selasa ya. Minggu Seninnya libur dulu. Terima kasih atas segala atensi sobat media semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.

Radio Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus.

0: 0227 908 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS 3

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan ah.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

0: Italia FM.
1: Tepatnya, sebetulnya sebab, Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Maya FM. 98 Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Jaya FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah.

0: Pan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 1 dan 2 Cimanggu. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: pengawalan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya, hari Ahad bertepatan dengan tanggal 7 di bulan Juni 2026. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf Bunda, ya Pudi, mungkin pada pagi ini barusan agak telat ya, karena ini perangkat di sini, ya perangkat-perangkat di sininya, ya mungkin barusan ada trouble, ya biasa ya yang namanya hardware, software kan itu ya. Banyak ada gangguan-gangguannya ya gitu. Tentunya ya operator pun juga barusan berusaha agar supaya ya, frekuensi ini bisa mengudara ya sobat maya. Ya barusan operator ya, mengutak-mutik ya lama sekali ya, untuk sabar ya. Karena ini untuk mengudara itu memang tidak mudah ya sobat maya. Karena perangkat-perangkat itu, perangkat-perangkat lunak itu terkadang ya, kalau bahasa keren hari ini, kena virus ya. Kalau kena virus itu sangat sulit ya, kita sudah cek sunama di kekepan ku virus saya muka-muka. Nah itu udah alhamdulillah sobat maya, walaupun agak telat sedikit kita bisa mengudara ya. Baik Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, ya biasa rutinitas Kang Aang mengantarkan salah satu kajian ya sobat maya, yaitu ilmu nahwu shorof ya, mudah-mudahan ya berguna bagi kita sekalian. Sebelum kepada kajian, marilah kita bersama-sama sobat maya kita menyimak ya nanti lantunan-lantunan dari Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung untuk menjemput pahala ya, kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, coba kita angkat telepon yang dari tadi kayaknya tidak sabar ya untuk menjemput pahala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, mi ning tos ngantos nyami.
1: Qodarullah Ustaz. Mungkin saya dayana darah ramang
0: kok. Amin, alhamdulillah, mi sehat mi. Gitu.
1: Anu sedamang engal, didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
0: Sing didamangkeun, sing sobar, sing tawakal nyami nya.
1: Mohon sareng aya kanggo yeunana, kanggo mohon
0: Kang Lalanong nanya mila resmi kitunya gitu.
1: Ayat ke darah apa Ustaz?
0: Ayat ke-20 hiji ya temi 57 Al-Hadid. Sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Ya masyabiku jeung wasyari'u hampir sama ya mi nya. Syabiku.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kita di mana Pak Ustaz?
0: Tina mir rabbikum. Tina ila panjang teuing nih. Tina mir rabbikum.
1: Mir rabbikum wa jannatin arduha. Arbuha ka arjih sama iwal arde uidat lilarina amanu billahi wa rusulih dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl.
0: Di paling mana? Kinapi kitabin.
1: Fi oh. Oh, mohon.
0: Bada ila mana? Sok.
1: Leres.
0: Sok.
1: Fi kitabim min qabl an nabra'ah.
0: Ulangi.
1: Kitabim min qabl an nabra'ah. Nazalika Allahi yasir.
0: Saya teh sok me.
1: Likaila tak sau alama.
0: Sok ulangi.
1: Likaila tak sau alama fatakum walatafroku.
0: Wala
1: top rohu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin faku. Lalu wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakur.
0: Sadaqallahul adim.
1: Hamidna wa atokna gufronaka robbana wa ilaika matir. Hatur nuhun ku ustaz.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mimi, mudah-mudahan ya kita bersama-sama membaca Al-Quran ya, terutama di sini kebanyakan ya Mimi mantubinya kurang.

0: ظهور مختام تبيض حرقت يا ولا باتكم ولا تمره أهو مدبي bima majaidnya. Terima kasih Mimi, mudah-mudahan ya Mimi sehat selalu, barokah rezekinya. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat,
1: Bunda. Cara mang Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Ayat sebenarnya teh?
0: Ayat ke-24.
1: Ngiringan diajar.
0: Dar'ah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ageng teuing teh, Pak Ustaz?
0: Cekap.
1: Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Wa may yatawalla wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab
0: ma'ti ya tiada wa anzalna
1: wa anzalna.

0: nasu bil kisro wa angzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnasi waliya'lamallahu may yang suruhu warusulahu bil ghaib. Inna Allah qawiyun aziz. Ijidanya apa?
1: Enggak, sok.
0: Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima. Waja'alna fi dzurriyyatihima nubuwwata. Nubuwata wal kitab famin hum muhtad. Pendeknya.
1: Nah, pondok muhtad.
0: Famin hum muhtad. Wa kasirum min hum fasikun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda, alhamdulillah cukup ya. Yang barusan kita bersama-sama idhar idgomnya cukup lah gitu ya, matobiina cukup ya gitu ya, insyaallah mudah-mudahan, karena kita mengkoreksi diri sendiri ya, ketika kita salah kita koreksi dengan mengulang lagi bacaan tersebut. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nenek alhamdulillah nek.
3: Saya ente ngaguruh kamari mah tos dua dinten teu aya.
1: Oh gitu.
3: Saya, alhamdulillah.
1: Gitu dah, itu memang ayat trouble barusan gini, itu enggak telat itu.
3: Ayatnya ayat seberapa?
1: Ayat ke-27 nih.
3: 27 Suma.
1: Suma.
3: Kaitan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten.
1: Sami-sami. Atur nuhun, terima kasih. Nenek mudah-mudahan nenek sehat selalu. Barokah rizkinya ya. Mudah-mudahan orang tua kita pada sehat-sehat selalu ya, masih selalu eksis, selalu bersama-sama tadarus di 98 Maya FM Bandung. Memang yang muda-mudanya sudah pada enggak ada ya, sudah pada tilem ya sobat Maya. Yang muncul mungkin ya nenek-nenek ya, semuanya ya yang selalu istiqomah belajar ya. Memang ya sobat Maya, yang namanya belajar tidak terukur. Wah, ini saya mah sudah tua, wah saya mah ini tidak. Yang namanya belajar itu ya, kita sampai meninggal kita selalu belajar. Terutama kita tentang Al-Quran ya sobat Maya, ketika Al-Quran itu memang yang sangat unik sekali ya sobat Maya. Ketika kita mendengar bacaan ayat Al-Quran ya, konon menurut orang-orang yang sakit pun juga bisa menjadi tenang. Yang sakit gigi pun juga dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dengan lantunan yang sangat merdu dan indah sobat Maya. Ya merdu dan indah kan gitu ya, akan menenangkan jiwa asipaun, akan menjadi obat penenang jiwa kan itu ya Al-Quran itu. Terutama ya kita membacanya dengan benar. Nah, dengan benar, apa benar itu ya? Di antaranya makhrijul huruf ya sobat Maya, sifatul huruf ya. Paling tidak kita mendengar tentang tentang tajwidnya, itu yang paling utama. Sebab kalau karena sifatun huruf ya sobat Maya, terkadang kita tidak terlalu memperhatikan karena rasanya hati kita itu sudah tahu ini ha, ini he, ini kho gitu kan. Nah, tapi ketika keluar dari lisan kita itu memang terkadang sobat Maya ya berbeda kan gitu ya. Padahal tahu kita itu kap kop ya itu ya. Kap kop. Nah itu kan hampir sama secara pengeluarannya sobat Maya, itulah tentang membacaan Al-Quran. Tapi mudah-mudahan nih sobat Maya, paling tidak kita berusaha membaca Al-Quran tentang panjang pondokna cekolot baheula mah kan tuh. Panjang pondokna teh maca Quran teh sing bener euy cenah kan kitu. Tegeunaheun kadengena oge tah kitunya. Nah itu cekolot baheula kitunya, lamun bahasa di kampung tah kitu, bahasa kolot mah kabarudak gitu. Artinya sobat Maya, membaca Al-Quran itu kita harus benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya itu sobat Maya. Dan mudah-mudahan tidak berhenti kita membaca Al-Quran itu walaupun sobat Maya banyak kekurangan ya. Membaca Al-Quran banyak kekurangan pasti sobat Maya, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna membaca Al-Quran itu kan gitu. Karena versi-versi membaca Al-Quran itu setiap negara, setiap daerah, setiap suku pasti berbeda dengan lisan bilisani kaumihi, dengan lisan-lisan kaumnya gitu kan sobat Maya. Tapi standarnya sudah ada sobat Maya. Dan mudah-mudahan sobat Maya semua ya bersama-sama di sini di 98 Maya FM Bandung yang selalu menyimak ya program-program yang ada di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, kita sobat Maya, kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya yaitu kajian Nahwu Shorof. Itu kami persilakan untuk menyampaikan narasumber kajian Nahwu Shorof.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Maya, sobat Tambah Rati yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya sobat Maya, biar efektif waktu. Hari ini kita akan menginjak atau membahas dengan bab yang berbeda ya, yaitu bab la ya. La-nya ini adalah, yang dimaksud adalah la nafi ya. Karena sering saya sebutkan bahwa kata la yang berbentuk lam alif ya, ini bisa jadi dua bentuk ya, sekaligus dua makna. Kalau bentuk yang pertama adalah bentuk la nafi yang akan kita bahas hari ini. Yang berikutnya adalah la nahyi. Kalau la nahyi

Nah Sobat Maya, Laknafi juga ini tidak masuk hanya kepada kalimat isim saja atau kepada kalimat fi'il saja. Tapi bisa juga masuk ke kalimat isim, bisa juga masuk ke kalimat fi'il. Ya, beda dengan laknahi. Kalau laknahi itu khusus untuk masuk ke kalimat fi'il ya, dan fi'ilnya pun itu fi'il mudhari. Nah, cuman dina fi'il mudhari ge bisa masukna ke kalimat anu khitob atau domirnya itu adalah mukhatab, atau misalkan terkadang juga masuknya ke yang goib itu ya laknya. Nah, kalaulah ya bermakna nafi, ini bisa masuk ke kalimat isim, bisa masuk ke kalimat fi'il ya. Nah, kalau ke kalimat fi'il ya biasanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, bedanya kalau la masuk ke kalimat fi'il mudhari ya, itu tidak beramal terhadap kalimat fi'il mudhari-nya. Kalau kalimat kalau la nahi itu beramalnya menjazmkan fi'il mudhari-nya, kalau la nafi itu tidak membuat menjadi jazm ataupun nasab itu ya. Nah, itu kalau kalimat la ya masuk ke dalam fi'il itu kalimat fi'il yaitu fi'il mudhari. Nah, lalu ya berarti kan kalimat fi'il ya ditunda heula itunya. Kenapa? Karena ini bab la ini termasuk kepada bagian bab yang menjelaskan tentang bagian dari mansubatul asma atau isim-isim yang dinasabkan. Berarti fokus kepada kalimat isim ya. Nah, la ya masuk kepada kalimat isim ya, ini khusus untuk menafikan kalimat isim yang nakiroh ya, yang nakiroh. Nah, bagaimana kalau misalkan masuknya ke dalam isim ma'rifat? Ya betul juga bisa ya, cuma di sini kebanyakan yang dimasukinya itu adalah isim nakiroh ya. Kalau isim ma'rifat ada juga, cuman tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan adalah kalimat yang dimasukinya adalah isim nakirah ya. Nah, di sini sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah yang menjadi catatan di dalam babla ya. Terutama di sini bablanya yang kalimat setelah la atau yang dimasukilahnya itu bi'rob nasab atau bi'rob mansub. Karena sejatinya ini adalah sedang membahas tentang bagian dari asma'ul mansubah atau isim-isim yang mesti dinasabkan. Berarti sudah pasti ada kalimat isim yang setelah la itu yang mesti dinasabkan ya. Nah, itu sebetulnya ya. Sering kita temukan di dalam bacaan-bacaan kita ya, di dalam zikir-zikir kita ya, ataupun di dalam hadis yang kita baca, di dalam Al-Quran yang kita baca, kata-kata la ya, termasuk diantaranya adalah la nafi. Dalam bahasa zikir sehari-hari ya, ada kata la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, di sana ada la la'nya la'nafi ya. Lalu setelah la ada kata ilaha, itu kalimat isim yang mansub ya. Kemudian illallah, kemarin baru kita bahas tentang illa istisna ya, illallah. Nah, itu kan setelah ila ada kalimat isim kata Allahu yang ber-i'rab rofa atau marfu ya. Kemudian yang sering kita ucapkan juga ya, la haula wala quwata, la haula wala quwata katanya, la haula, nah betul la haulu, nanti la hauli, nanti la haulun, nanti wala quwatun. Nah, itu kan ada kaidahnya di sini ya. Itu sobat Maya. Nah, kita langsung ya ke kaidah yang pertama, yaitu ini kalau misalkan sobat Maya ingin membahas atau ingin membuka bersama-sama itu di halaman 148 ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Babula, bab menjelaskan tentang la, ya, la nafi. Bertuliskan lam alif. I'lam, perhatikan, ya. Anna la, sesungguhnya kata la, tansibu, ia menasabkan atau membuat nasab. Anna kirota, isim nakiroh, ya. Bighairi tanwinin, tanpa menggunakan tanwin. Sekali lagi, ya, kaidah yang pertama, la masuk kepada isim nakiroh dan menasabkan isim nakiroh tersebut tanpa tanwin, ya, tanpa tanwin. Nah, dalam kondisi apa, ya, la menasabkan isim nakiroh tanpa menggunakan tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah kalau secara definisinya adalah nunun sakinatun talhaqqu akhirul ismi lafdon la khatan. Nun yang sukun yang ada di setiap yang ada di ujung kalimat isim, ya. Lafdon dalam pengucapannya, la khatan bukan dalam tulisannya. Jadi kalimat huruf nun, nun sukun, ya, yang nempel di ujung kalimat isim dalam pengucapan bukan dalam tulisan. Ya, itu tanwin, ya. Contoh misalkan Zaidun, ya. Itu kan kata dun, ya, kalau ditulis itu dal nun sukun. Dal doma nun sukun dibaca dun, zaidun, ya. Jadi seakan-akan ada nun yang sukun di situ. Tapi di situ tidak ditulis, ya. Ya, karena lafdon hanya dalam pengucapannya saja. La khoton tidak dalam tulisan. Nah, di sini penulisnya, pencipta tulisan yang pertama itu memberikan tanda untuk tanwin itu sendiri adalah dengan harokatain, ya. Atau harokat dua, ya, baik fathatain, harokat fathah dua, domatain atau harokat domah dua, kemudian kasrotain atau kasroh, harokat kasroh dua, ya. Jadi ngarempet, ya. Nah, itu tanwin, ya. Jadi disebut tanwin itu adalah nun yang sukun yang di akhir kalimat isim dalam pengucapan bukan dalam tulisan. Jabar 2, ya, JR 2, PS 2, ya, sepuh bahala makitunya. Abigori tanwin. Sekali lagi, i'lam, ya, kaidah yang

Walam tatakarror la, dan juga ya tidak diulang kata la-nya, ya. Sekali lagi, idza basyarat ketika lam tersebut itu masuk, ya, atau bersentuhan langsung dengan an-nakirata isim nakirah, walam tatakarror dan tidak diulang-ulang, ya, apa la-nya atau kalimat la-nya atau huruf la-nya. Nah, jadi kalaulah kata la ini atau la nafi ini masuk ke dalam isim nakiro dan masuknya itu tanpa terhalang oleh kalimat yang lain, jadi la-nya langsung bersentuhan dengan isim nakiro dan la-nya tidak diulang, ya, maka ini kaidahnya mesti atau wajib nasab, ya, wajib nasab. La haula, nah itu ya, la haula. Nah, contoh di sini ya, la rojula fiddari, ya, la rojula fiddari. La tidak ada, rojula laki-laki, ya, seorang pun fiddari di rumah itu. La tidak ada rojula laki-laki, ya, maksudnya seorang pun fiddari di dalam rumah itu. Coba kita bahas ya. Ini ada huruf la. Nah, ini yang disebut dengan la nafi, ya. Kemudian rojulun. Nah, di sini kata rojula, ya. Rojula. Ini adalah kalimat isim dan isimnya isim nakiroh. Isim nakir itu yang bagaimana, ya? Isim nakir itu yang maknanya masih umum, tidak spesifik, tidak tertentu kepada sesuatu, kepada seseorang. Jadi kalau laki-laki ya semua laki-laki itu, ya. Beda dengan kalau sudah spesifik, ar-rajulu laki-laki itu sudah jelas, ya. Baitun rumah, ya. Rumah, bukan rumah, we. Nah, ketika dikatakan al-baitu rumah itu sudah jelas, ya. Sudah spesifik. Nah, di sini yang dimaksud adalah isim nakirah yang masih umum maknanya. Pokoknya semua laki-laki kabawa ku kale kata rojulun, iya. La rojula, tidak ada laki-laki seorang pun. Nah, maka kaidahnya adalah ketika la masuk ke dalam isim nakirah dan tidak terhalang oleh kalimat yang lain, ini wajib dinasabkan tanpa tanwin, ya. Wajib dinasabkan tanpa tanwin. Berarti kalau di sini adalah kalimatnya kalimat isim, ya, dan isimnya isim mufrad, maka nalika nasab itu diberikan tanda harokat fathah. La rojula, tidak ada laki-laki. Fiddari, di rumah itu. Nah, kalau fiddari di sini adalah adarunya adalah kalimat isim ma'rifat karena sudah ada alif lam, ya, gitu. Sudah ada alif lam. Itu yang pertama, sobat maya, ya. Contoh lagi ya yang sering kita ucapkan dalam kalimat syahadat, ya. La ilaha illallah. Ya. La ilaha, la tidak ada satu pun. Ilaha, ya, ilaha Tuhan yang wajib disembah, illa melainkan atau kecuali Allahu Allah. Ini contoh yang sama, sobat maya, ya. La-nya adalah la nafi, kemudian ilaha, ini ilahanya adalah kalimat isim nakiroh yang disentuh langsung oleh la, ya, karena ilaha di sini adalah Tuhan, berarti masih kene umum itu, ya. Illallah, tak baru di sini ada apa? Ada kalimat isim ma'rifat, ya. Nah, itu juga sama, ya. Ilaha itu dinasabkan karena menjadi isim la dari isim nakiroh, ya, yang bersentuhan langsung dengan la, maka ini wajib dinasabkan. Baik, ya, sobat maya, nanti kita lanjut di sini yang kedua ke kaidah yang kedua atau yang berikutnya.

0: Sekarang kita akan jeda dulu sebentar ya. Silakan Sobat Maya menunggu dulu dengan sabar, dan silakan Ustaz untuk dijeda dulu.
1: Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah jelas barusan ya tentang membahas la. Itulah mungkin untuk menafikan, untuk bahas orang, untuk mentiadakan sesuatu ilallah kecuali Allah. Kita simak dulu ya Sobat Maya yang mau lewat ini.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Pagi ini ya di hari Ahad ya Sobat Maya, tentunya sudah pada tenang-tenang ya semuanya. Ya, tentunya sekarang pada sibuk-sibuk itu adalah para ibu guru, bapak guru ya, sedang sibuk-sibuk mengelola nilai ya Sobat Maya. Tentunya bagi Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, pada pagi ini kalau ada yang mau masuk ya berdiskusi, berdialog, nah itu kan, ataupun mau bertanya, boleh Sobat Maya. Di mana cenah Kang Ustad? Di 022 5441 3928. Itu pesawat yang Sobat Maya bisa pergunakan ya untuk interaktif ya secara langsung dengan narasumber, nah itu kan, biar ketika ada permasalahan itu langsung dengan narasumbernya, dengan sumbernya yang kita bersama-sama simak ya, akan lebih bayinah, akan lebih jelas gitu kan, insya Allah ya, ketika kita bersama-sama menyimak gitu kan kajian-kajian yang ada di 98 Maya FM Bandung. Tentunya para Bunda dan Umi pagi ini setiap Ahad ya, yang ada yang sudah weekend ya kan itu ya, sudah jalan-jalan olahraga ya demi kesehatan kita, boleh-boleh Sobat Maya. Akan tetapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama bagi kita seorang muslim, seorang mukmin yang taat ya Sobat Maya, melaksanakan sholat subuh. Nah, itu sholat subuh itu merupakan kewajiban bagi kita seorang mukmin, seorang muslim yang taat ya Sobat Maya. Nah, cenah Kang Ustaz ada yang taat ya? Kan ada orang-orang yang belum taat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Padahal ya sudah tahu kewajiban-kewajibannya itu ya. Mungkin belum kena kesabarannya di dalam hatinya, belum kena ketawakalan dalam hatinya. Baik, Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, kita lanjutkan lagi ya, kurang lebih Kang Ustaz 5 menit Kang Ustaz ya, kurang lebih 5 menit lagi kita ya mengudara ya. Silakan Ustaz, disimpulkan saja Ustaz.
1: Ya, Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitu indahnya untaian kalimat dalam bahasa Al-Qur'an ya, sehingga ketika dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, ini akan mengeluarkan disiplin ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah ilmu yang kita kaji, ya, itu adalah ilmu gaya atau ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Tentu di sini ya nahwu sorof yang kita bahas ya. Kenapa disebut nahwu sorof? Padahal itu kan bedanya. Nahwu itu adalah ilmu untuk mengetahui posisi kalimatnya dalam susunan menjadi apa. Kalau sorof itu adalah ilmu untuk mengetahui bentuk katanya, itu bentuk katanya maknanya apa. Dan walaupun ini berbeda, tapi satu sama lain tidak bisa dipisahkan ya, yang nama sorof dan juga nahu. Sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa mengaplikasikan ilmu sorof ya, kalau tidak dibarengi atau dilanjutkan ke dalam ilmu nahu. Orang bisa tidak bisa membahas tentang ilmu nahu tanpa didasari dengan ilmu sorof itu ya, karena ilmu sorof itu bagian daripada ilmu nahu. Maka seperti itulah Sobat Maya ya. Untuk kita hari ini sedang membahas tentang babla ya. Ini adalah bab bagian daripada Asmaul Mansubah. Ya, karena sejak dulu saya sampaikan di awal ya, pelajaran di awal bab, bahwa kalimat isim itu i'rabnya dari keempat i'rab itu ada tiga ya. Jadi i'rab dah yang empat ya, rofa, nasab, khofa dan juga jajem ya, atau jar dan juga jajem, itu bisa diaplikasikan ke dalam dua kata atau kalimat, yaitu kalimat isim juga kalimat fi'il ya. Kalau huruf tidak beri'rab ya. Nah, untuk kalimat isim sendiri ya, ini ada tiga ya yang masuk, yaitu rofa, nasab dan juga khofat. Nah, berarti ada isim marfuat atau yang dirofakan, ada isim mansubat atau yang dinasabkan, ada juga isim mahfudat atau majrurat yang dijarkan atau yang di-JR-kan itunya. atau dikhofadkan. Nah, kalau untuk kalimat fi'il sendiri, ya tidak terlalu banyak pembahasan dari sisi i'rab ya. Kenapa? Karena secara bahasan dulu kalimat fi'il itu ada tiga, yaitu fi'il madi. Kalau fi'il madi itu sudah mabniun alal fathi, ya diambilkan terhadap fathah pada dasarnya. Kemudian kalau fi'il amar, ya fi'il amar itu adalah majumun abadan. Dia boleh i'rab, tapi tidak ada i'rab yang lain selain daripada i'rab jazm. Nah, yang ada itu, yang i'rab mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari i'rabnya, ya itu i'rabnya ada tiga ya, rofa, nasab, dan juga khofad. Kalau rofa ya, asalkan tidak ada amil nawasib ataupun amil jawajim. Kalau nasab khusus itu ketika dimasuki ke oleh amil nawasib, dan kita sudah bahas ya tentang amil nawasib. Dan juga fi'il mudhari yang jazm itu ketika fi'il mudhari-nya dimasuki oleh amil jawajim. Dan sudah kita bahas pula tentang amil jawajibnya di bab yang lalu ya itu. Jadi sebutan dari mati Allah subhanahu wa ta'ala ya, mudah-mudahan sedikit atau banyak pembahasan kita ini menjadi membuka cakrawala berpikir kita. Oh ternyata geningan bahasa Arab dia ini bahasanya bahasa komplit. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang multi ilmu ya, multi sain ya, itu. Jadi tidak ada ruginya, bahkan ya sangat untung sekali gitu ya, banyak untungnya tatkala kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Begitu banyak ilmu atau disiplin ilmu yang keluar dari pengkajian Al-Qur'an ya, termasuk ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu badi, ilmu bayan itu yang membahas tentang ilmu bayan itu yang membahas tentang filsafat. Kemudian ilmu badi itu yang membahas tentang puitis itu ya, dari sisi sastra bahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an. Dan itu luar biasa ya sobat maya. Termasuk dari sisi bagaimana sih kaidah-kaidah supaya bacaan Al-Qur'an itu baik, bacaan Al-Qur'an itu menjadi indah. Maka ada yang disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ya, ilmu makhorij, ilmu qiraat dan lain sebagainya itu. Dan ini sangat komplit sekali sobat maya. Baik ya, sobat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktu sudah tidak mencukupi lagi, insya Allah kita akan sambung besok ya. Kita seperti biasa kita akan aplikasi di dalam surah Yasin. Sementara kita akan kelas dulu ya, silakan Ustaz.
0: Baik sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah mungkin ya betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Dan tidak ada yang sempurna sobat maya, seorang itu tidak yang sempurna bisa menguasai seluruh ilmu yang Allah turunkan itu kan, ataupun yang Allah berikan. Berarti sedikit-sedikit, kalau yang sedikit-sedikit kita mempunyai, tapi mudah-mudahan sobat maya dengan berbagi ilmu kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bagi ini kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan diampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah sobat maya ya, apa di hari esok ya, di tanggal 7, kita di tanggal 8, mohon maaf, di tanggal 8 kita bisa bersama lagi di 98 Maya PM Bandung. Pagi ini kiranya cukup, mohon maaf atas banyak kekurangan dan kealpaan. Kami al-fakir dengan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lakukan hada, astagfirullahalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM.

0: IFF.
1: Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu wa'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

0: درعا. Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah. Joget Morena.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: lak. Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.